teatro ngon rongo baini koto i te tuonga programu bilingual i runga i tatatu ratio Pimonu. E tuatau te ia te ia kataka ia no te taka veanga mai i tō tatu i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tatu reo. Aka maharuru i tatu, anga anga kāpiti tatu. Pimonu, kuki aran.